Ya ni saya anda ni bulan nak telma ini naturang merama dor bungan elok kiki muni nalala yo ni sabak tu ntar lingat iko maya nama tak kau nak kain dindai. Tapi kau bina balik muni dah tapi bulan telma ini dona tiki ni siang kau bina kini kuah. Bukan ramai tapi bapa tak parti iko na bulongo na bulu cune. Tapi kau bina kena buat nak keluar na bukan na lebih marui. Roti kini muni dah tapi tiko maya nama tak kau ni bukan ramai yang dindai. Ubin kerabu tiko ni kini weekend dah. Enam tu mui BTS ter nana radio 2 FM 98.5. Ena matakabi na ni kuwa. Yeah, ena matakabi na ni kuwa. Dan doba bini bina kabaglebo ni rendau suliti ko na nonrangaw na wira na italay ni kalaw. Meron daw may masulakati ko na nonday lakolako. Ka biba ka ni italiti ko nga bakayalo. Ena buko ni nonday lakolako. Ena singa ni kuwa. Kena bay singa sa tuwe matanda. Ena matakabi na ni kuwa. Ena doba bini bina kabaglebo. Ni tiko bata kikenda ko na italtala ngase ni Impact Church eserne na italtala Rokotabanga. Mena biba ka ni tiko bakayalo. Ka masulakatali tiko nga na nonday lakolako. Ena singa ni mataka. Ena sana bakayana sarmanda bitaltala. Ena matakabi na ni kuwa. Ni anda bina.

Sanga bukan duni biti kenda pada tubul bini ali. Ena lako bata kei kenda, me tiku bata kei kenda, marui kenda, wui kenda. Ena nondi lako lako, ena vika, ena nasotawa, ena nonda singa, ni mataka. Vitalia, sema ni baka tawa, ndi ndi ni vika, ena sotawa, ena senga nga, ni mei kauta levi, mei baka rau, ni... Minta sa dingin tak menda helo dina tu wana kelo. Ike dare da kina ni so tabi nan rakin imbulong pangango dong basi ke kina na kena vinaka ni nda helo dina tu wana kelo ina bulan ni nonda pagarabi tu wana wana kelo ina nonda mbula ena vei singa. Ngay rao ni lei baka wilika ena kanga yado mengai basi kainu twitter ya saka ni mwata kwaya ena mbugi todo kwaya. Eno no vakasa mata ke tenia lo tu ni za ambiro lo mengar leone. Lolo talo kwa. E kani kunu bui wa. Ni za lako ya ni matakali lai. Me pakai anra ni bitania lo sa. Pakai anra mo tenia lo mengar leone. Me tukunu wa. Ni mpulo mbala bu na tui. Oh. Ke entang gai reta kina. Ni kalu ugo na turan kina marama. Siaka bakan dua. Ni ndo umbiti kenta. Me ndo tubo dunia li. Tu mi marro i kenta. Melenta ke pakai anta san. Dingin takai ala taka. Me anta yalon tina. Wana kalau ina bulan ini nanda bingkarabi, gay reda nak kaya tak apa nak tuingo teriasi, garabi syukur mai, wira korabi invita ke nam bulan ini taniala, gay biwani, kau dah kemo taniala, biwani wira nabi invita kengo, wira ngo, rasang gay biusu mengayan, merawat tutu kene gurlane, rasang gay bosor gikira, wira na na lewani gay tu kalau meninggal lewani kau itu dulu memang mati taniala. Gay guru lagi rena na na bimbita kira biaya na Roman ingkar lewani. Menon dan alisuri nama takkan ikhwan atau rangkir maram. Entah lagu turu mana dende bikain tu si na namun bola. Sasa kata lekelai bena puno morekina. Uli dah mukila. Nama tak tapi nak bi ikhwan punua. Oh kau tak kira na namun lengka. Kau tak buana kalu na namun lengka. Kau yang gosya ni awak kami kata doni sami. Sando boleh kau bi resara musuh na elona. Kasatu memang beleira, santa sila nan lomana. Niko ke baga warong tu mai niko. Baga mai tu yang dana penuh sama baga loma loma niko nak. Orang tu rumah sotapa sah sekarang ni kelai penuh penuh mereka na. Aku bilang kata mau bulei kena mata kan niko. Nikelunggo ewali ni nonda lengka. Oh, kapan gua bikin tu Paula? Nah, enak Roma nak kena wasi walu tiga tulis sama bulukan dua. Apa mending gay kaya? Ena veika ungo keva kasato taki kendo kuchova o de mena nonda menda. Niko na turanke na marada, na kalou endo vito taki, na kalou endo visereki, na kalou talenga, endo viva dengoi. Buke kenda, ni mwe dhaba tuko na nongu vaita vive kenda na mataka nikuwa. Au vina kata mwangule kenda, ena masu na mataka nikuwa. Keva kao, ngandrebo na masu na mataka nikuwa, tu kaitaltala, hau kiremo na nungu wana kalue na masu. Au kiremo meu mosulake na kao lago duruma. Wakae mai tao viyao, wakae mai tunandona vunu ongo, wakae usasega ni kila na kamu dhakawa. Ena vunu ongo, mbule hiko na wekango. Ena waka sama, wangole kenda kina leso ni motaka nikuwa. Waya, kila na vunu ongo kota kina na nomulenga. Ke mga sa robi taniala me kila na vunu ongo kota kina renga, au mbule hiko nikuwa. Boleh temu kila na bunuh mu kota kira na nomulengka kau tu bayi cisu na nomuleta. Saya orang ayo kota mai buah nomulengka mata tu tua bina kabiko. Ni kau tu mai buah kalau engkau sengan dia awen tu boleh ka? Mepakum boleh ko kepakum ramusu tu na mata ni sengan ikuah. Saya orang ayo ramusu mepakum boleh ko kepakum santa sila tu na bulong gari. Saya sengat telin tu na kaira ni terreda membasi kira na bulah. Na kalau engkau tua na kau kawa, tua na lewa, tua na Kedah meroni bangunlah nak kaya kaya nak temat asal sekarang ni rawa, kau yang go itu wana kau kawa, raka bangun weekend nak kaya tender wana temat asal rawa wana kalau sebalik ni mata tempat bina kau nak kamu tak kawa, gay buliza mo bulat tu nando nambulo siapa gay balap balap tegi kutukina, betanya lah bagai tulen lebih singa. Dia ni simbol ni atau mana nona lebih singa tak? Ya siapa kerana tu kita kau ini kena. Kau ini orang yang masuk ni saya tu nelayan. Nama itu nama bata-bata. Ini nama bapa kerana tu kita kau, nama mataka. Masuk wana kalau ini nama bapa bila bila kata tua, nama ilang laku, ini nama bapa mataka. Kita ni ialah ni sah masuk. Saat tiga bulan bapa kambota, nona kalau bapa kambota nona masuk ni sah.

namun di kuat nak kelau salin dah mengambil pokok pindah pindah kata nak kelau ini tubuh tubuh satu kata kekila tubuh kata nak tamata mena sotaba gay kila tu tanian saya tak kelungo mesapa pindah pindah kata kila berarti mesapa kerut tak tu biau nak meu sotaba ini laulah kau ram beti kau kena tamata meu dah yang nak kelung gay pakar utak meu pindah kekila oh. Tini ya bikin daripada kasar mahu ni perlu tini kandu tiki neono. Ia kebaka sah siang daripada membuka. Santai dia sarah mendebi nak hati. Ia kau satu ramu nak keluar. Ia tentu nampi baka membuka ni sambul kau kau ya. Ni santau somira telinga. Ia rasa baka sangka ni kau ya. Nio cikgu ni kua. Nio lagu tu rumah nendre. Tapi mati sedap ngau sotapa. Boleh demo kila. Nimbulat tiku nak keluar yang terung kerapa. Nindaru satu ramu kau yang terung baka membuka. Ia siang itu nak kain nendre buah. Kau nak keluar untuk somira, era sabar sangkarai kau ya. Enam lawan nak keluar nama suwek yang dalam mata lesing ini kuat. Kepak apa orang kata tuh menantu mungkin mata ini kuat. Bina kata mundur mata kau nama su. Terangan nelingu matau teratur dalam masa remu. Gay turun nama sungguh menantu rumah suwek tuh wana keluar. Enam bikai, enam rusataba, enam masuk telengan ini nandur rumah tuh tikitan. Era nandur mata kau satu gay mata andaru. Terus saya ni kelana kandur nesotaba ni lawan aku nimbulan nesing podong ni kuat. Enam mata minggu, ia nak kelungo santau baru tak nonon rekalau nak tamata bauta. Dengan dinata kalon dinatu wana nak kelau. Hendalah wana kelu nak masuk. Kemuni coba orang nunggu kelau. Tada kebi kemuni mata anis kini kuat. Tada kini bukan bauta ni kelu kimi mengkarab aku nak kelu nimbula. Kau nak kelu isyarat ni dua kain dendre kuat. Kau nak kelu orang ni kimi mikatin dua dua tiga kuat. Apa tambah kimi? Masa kau nak keluar, itu nunu mikir mami. Kau nak keluar, kami mikir mami, mikir membitu, mikir muni, nanti mimi lomba tu tak kelengah. Niko ni sando nunu mikir mami. Mata kan niko turang, kami masih matu yang biu liba liba. Enak program ini, tahu muni binti isyarat ni. Aku masih turang, abis apa kan dua nasi matu main alut nunu mata kan niko. Jadi kami masih kan biu rey pakai hango. Enak nunu muni hello muni ni alut kamu. Embulan biu sana kelengah. Aku sama sini kotoran, mana tak ada kena kat terairan. Enak itu tu nimbul ratu kira nasi kani kuah. Wana turangaya, wana maramaya, wana terubu, wana wana lewaya turang. Aku sama sini ada cisu nama tangan kuah. Nibisot tabi, nibisereki nak kalau. Aku sakadi benda bulak, kadi benda ngalala, kadi benda nibisereki nak kau kau ada cisu. Nibisereki ratu ranga, mana lengan nibisu, mana itu tu nimbul era. Tukir nasinya ni kuat, mereka mami fakat zaman ni kira mikila. Nindo nak kalau kira mengkerama, kau nak kalau itu mundo kata otombo, kau nak kalau bos mereka mami nak kain dende buana tamata. Rau rau mereka muni nak kalau, ni besirik mereka kena, awasah bau tak kena, tak tak ni butuh butuh, tak tak ni meba, ni besut ni bula, sengah mami fakat tata ni nambulongo, awasah tamu suku tozokona, wani be, ni tak tak ni butuh butuh. Enak ada cisu nama tangan di kotoran. Tahu saya kan ambul. Nisaya kikimami turang, mikimami maru takkan ngalawa. Indonesia singa kau ni baru takkan mikimami. Kau ni singa kau ni bulan ni lese nak kelu. Kau mikimami regi kau maru kena. Bina boleh mana bulu, bina boleh mana bisu regi, bina boleh mana bimbang data kita turang. Rani kimi kadi undang-undang kita turang. Kita kasar totek kimi kau coba. Oda itali. Nak kimi melihat ni totek kimi ni lawan aku ni matango. Maru kimi mana lengan mati nebo dalakah. Maru kimi mana bika kita sengam tamu suka kuat apa ni kimi. Ini kimi lawan aku ni bulong kau turang. Rani kimi lawan tu lawan undang-undang. Lawan kimi kila. Ini kau ni lawan apa tu kimi. Wabul di kimi nama ni lesoni turang kimi baka. Kimi bulong di kimi nama tangan sini ni kau turang. Mekin ni kimi melakukan dulu mendende ni bukik kimi mami turang, bagaimana bukik kimi mami? Mekin memikirkan apa nuah kimi mendau merau, apa nuah rau ni kimi mikau tak kira ni memilengga. Siapa lagi ni kimi memikirkan apa nuah kimi merau ni kau tak kira memilengga. Memata tak tuh bukik mami, nak kami kimi mesti kawa. Malah tak kimi mikau tak kira memilengga. Wain dulu nak kalau, aku esok ni awak esok ni kalau esok ni tamat mendau bukik aki. Kau bosan dengan mami, kau bakal kau kadi nak roh mai, kau bakal kau torreani kau ni nak tor mai, kau tugu-tugu kau ni nak dolaba dengan mami. Kau nak kalau isan do boleh, kau mendo bisu tabi. Oh turangan ni, bukai kau mami sarah matang kau turang. Nikau mami bini nak tak tugu lembula, kau ni bakal boleh kau mami kira nama matang kau. Sana kau masuk ni kau, kereta kau nama ni bakal dengu. Bayi botot-botot tak kau mami kira nama matang ni kau. Kau ni bakal dengu, kau kopol ni sahusi biar nama kau ke
tenga me sa ni ma me no mata ni sigani ko au sa masuta no nomini lo tambu no ko kalo ni me lutu ki ma me tumbe ki ma me kena ve ka ke tenga dine som so va te terre langi langi e pa ro ro te ki ne no ni no mata un goturang me me kanim bulo ve ke ma me no mata un goturani ke me lagotu no nomini serau e marro itu no bula ni me lago ya ni kalau mai zurani ni kimi mi kila ni ko ni hala taka ni ko ni na sanga ni biti ki mai me ke mutu walu ni ali au sa masu ka bini bini ala kile beke mani e ne hawa e ne mami vata e na mataka ngotura ko eme la biti ka paka roro te nga kine de mani ni ke masu tuko na buko ichisu nga ne mami vata mbula daula loma le bontina e mtu ondonga na wale usara na turanga na marama ni sema tumai na nonda programu ni ndomo viti kaisera ne kau kwa bini bina katuka ni wale usara vike mani ni roni soli tukundo na ngau na pakango me rao ni bulungo di kemo ni tuko era nonda ya na nonda nonda ya kakana paka yalo me nonda tuko na paka zengu kina rei marro ni kalou ena singa bina kanikuwa ni kauko tiko kakanga gongani tal tal rota manga mena song song lotu impact church ni kalungata